0: Tūtua kitikite, no te epitoma.
1: Koetou tek. Apo puiduru iro e te ruitoru. Ka mea again te Oceania Football Confederation e ko te au pupu te ka kaitamaki atu. Ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga apopo e roto pui i te Pula e te South Melbourne ki Eden Park. I tēne uki ko te anga apopo to rawa turanga numero arau. Oro turu te kick-off. I muri aki re te rea tueanga no te Inter-Island Battle i roto po i Auckland e te South Island United. Ko te tikiti e family package e a e ang urutara re. Me ka eri ora koe ko koe anake o e rung urutara i rea ta auka tuta.
2: Kora anga tatu e noa manu e karongono o mai nei ta tatu rachio i roto i tiara. Kora anga to tatu i sitangata kuki alen. Kora anga to tatu anau e anga ngamil koe ta tatu rachio. Ya kami tak kira tu anu kotor, orang apa itu tu atau ya pun ayah tu tak kalah dengan tu satu ikan tak ini aman mungkin orang itu satu lacio kalau anu tu satu biar orang itu satu ini aman ini mata ya boleh orang kita tahu hati kita kotor sama uang mana yang orang itu satu mana ini aman tu satu pamitua mama ber punya tu satu satu pamitua curan kotor itu alam ini tu satu atau Kirana tō tātou i sangata. Tēnā rupu e te tūmatitanga e te tia ora. E rilo te atua e a pūmāna mai e tātou. I roto e tō tātou tūmatitanga. E pēnā katoa te ino makamaki i tungu tuare. Tautu katoa mai te atua e o koto. Ke rilo te atua e te orang mai te maru iroi no tō koto kopa. Tō tātou karele no te epitoma. Mia mua te kamitakenga e o koto e ruawari. Mapu mai mi o ruawari. Te anga mane a tātou i rawe i te mana akai koe i oki. Anga tapere, tamanga ito tatu utuare i te mana kaira. Mane te anga, i te atu te wairua, tākotai, te ititangata. I te au nga tatatu lawene, no ia te alet nei, leo aka mitaki no koto, i doto i te atu atau. Te anga mana rei atu nei, tatatu pureanga, tatatu pure marama e tu mai nei, ati e tapaji ki mua. Ria mai, nā ula e mapumai, tatatu pure. I te apetama. Ria, amaru re atu, tātou i tangata, ki aina mai tātou pūrehanga, pūrehanga marama, te tāpati, taka mārei atu i atu nei, koto e te okumiti, te oire, upanga tātātua, te manakai, te varaire, i te orono, i te aina mai, aina mai te okumiti, te kalongo tātou, i te au manako, te ka uriuria, i roto i te tuatau nei. E pera katoa, tātou apipi mene, te i varaire katoa, te orarema, aina mai, aina mai tātou apipi mene. Yo to tatu manako oia no tatu i te tia tuata ne kia rana e kia moni e tatu.
1: O te pute moni no te whanau ora tauturu i te iti tangata Pasifika nā te tātou collective te reira e akatiritere ana. No te amata iti, te tuera nei, te ia pute moni tauturu e ka piri atu a te rā rongo uru mārua no me orari mai te ia e rua pute tauturu tā te tātou collective e akono nei. Ko te pute moa e tuanga moni no te tauturu te karanga i are support services. Ko aka tino mō ia te reira tauturu i te o kōpū tangata re, e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te reira re, community capability building. E pūte moni te ia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupu anga tangata Māori e urupu anga Pasifika. Te tuera nei te ia ki te tai watu ta ahotai anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au ta ahotai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoa anga o te karere ātoro atu e te kupuroro uira tātoucollective.nz tātoucollective.nz
0: Tūtua kitikite no tia epitoma.
3: Muni toi tā kaki awa dei.
4: Eh, te iwi a koe. Karuke nendara ngā. Te unga kivi a koe. Tā mau meitaki koe. Akuru kena de rangang.
5: Taku iti tangata Māori e! E a! Māori! Yeah.